ke setengah cik aski afrecu PHP program ini katus pula ngen mazat. Aski ngimi tusut cungiskan National News Service kena program unfrecuk chasin. Tusut sumika All India Radio Urdu Service kena program unfrecuk chasin. Tusut Rika Akashwani Kargilikana sadakat program unfrecuk chasin.

Dr. Sakpa, yang tis program yang ini pin achi nemu ni fia media mereka ngajis Akashwani kerigili kena zirinyut. Waktu bu khabar huni thosonsu kasata purgi khabarun la nian mazat.

Media mungkin aja sahkashwani kerjil kena zainyo. Dalam bungaci dering percubaan pih program ini waktu thamathun. Askaya yang tamu tuk tuk deman bunga jangan ijazat jazibus. Yesu Allah Hafiz.